0: Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
1: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: Rahimu Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Makan yuk.
4: Makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Lapnya di Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 langsung sengit di dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Lerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Lerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: See from here, tries to make the save and it's

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bet Homburg.
2: Turnamen tenis Bet Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis. Dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bet Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Every time I play her, I know it's gonna be...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
4: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bet Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RR.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: 6-6. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI,

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan tetap melanjutkan perjuangan politik meski 4 kali kalah dalam pemilihan presiden. Menurutnya, keputusan tersebut didorong keinginan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Presiden menyampaikan perjalanan politiknya di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan. Dia mengatakan baru meraih kemenangan pada pemilihan presiden 5 yang diikutinya. Presiden mengatakan dirinya tetap bertahan di dunia politik karena menilai arah pembangunan ekonomi pada masa lalu belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya saat ini, berkembang pangan ekonomi yang tidak mendorong keterlibatan pemerintah dalam membantu kelompok rentan. Presiden kemudian menceritakan pengalamannya saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Saat itu ia mengaku pernah meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras menjelang panen raya. Menurutnya, pendengar, kebijakan impor ketika petani memasuki musim panen berpotensi menekan harga gabah. Kondisi tersebut dinilai dapat merugikan petani karena hasil panen tidak memberikan keuntungan yang memadai. Kepala negara juga mengaku tidak sependapat dengan pandangan yang menyarankan Indonesia mengandalkan impor beras, apalagi apabila negara lain dinilai lebih efisien memproduksi pangan. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi petani, nelayan, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami informasikan tuh jadwal sholat zuhur untuk wilayah Sungai Penuh jatuh pada pukul 12.21 waktu Indonesia Barat, dan jelang menantikan dikumandangannya azan zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya, teman-teman religi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bagian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 25 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Peringati 10 Muharram, pemerintah Provinsi Jambi berbagi bahagia bersama anak yatim. Tiba di Jambi kemarin malam, jemaah haji kloter BTH 20 disambut Menteri Haji dan Umroh. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, dalam rangka memperingati 10 Muharram 2026, pemerintah Provinsi Jambi hari ini menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama anak yatim yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kegiatan yang melibatkan kolaborasi berbagai lembaga zakat, filantropi hingga unsur pemerintah daerah ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, menyampaikan sebanyak 2.000 anak yatim hari ini mengikuti kegiatan berbagi bahagia atau lebaran anak yatim secara langsung. Sementara total penerima santunan di seluruh Provinsi Jambi mencapai 6.703 anak.
1: Alhamdulillah hari ini ada 2.000 anak-anak yang akan bersama-sama kita merayakan lebaran yatim tahun ini. Dan kami berharap kegiatan ini akan berjalan terus. Tadi sudah disapa oleh Pak Menteri Agama, alhamdulillah di Jambi, baik Basnas maupun LAS, alhamdulillah sudah sangat aktif sekali.
0: Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial terhadap anak yatim dan kaum duafa.
2: Tentu hari ini, anakku semuanya, kita berbahagia bahwa hari ini adalah 10 Muharram. Alhamdulillah juga hari ini serentak di Indonesia. Di Jambi ada 6.703 orang anak. Di sini ada 2.000 orang anak yang akan disantuni hari ini. Ini adalah bantuan dari ASN, baik dari Kemenag dan Pemda, termasuk juga sumbangan dari masyarakat.
0: Gubernur juga menambahkan

0: Bantuan yang terkumpul dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk juga ASN, organisasi perangkat daerah, serta donatur masyarakat. Bahkan total dukungan yang dihimpun mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Selain santunan uang, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian makanan siap saji, serta dukungan dari pelaku usaha, termasuk penyediaan ribuan paket makanan. Pemerintah daerah juga menghadirkan tenda-tenda UMKM secara gratis sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya pendengar, sebanyak 443 jemaah haji asal Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH20 telah tiba di Jambi kemarin malam. Kedatangan para jemaah kloter ini terasa istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf di Asrama Haji Jambi. Usai seremoni serah terima jemaah haji, Menteri menyampaikan rasa syukur karena para jemaah haji tiba dengan selamat di Jambi. Dalam kondisi sehat tentunya senang dan bahagia. Menteri juga mengapresiasi semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan haji, termasuk para petugas haji. Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan haji, termasuk para petugas haji. Sedangkan terkait penyelenggaraan ibadah haji, Menteri menyebutkan mekanisme yang ada akan ditinjau dan ditingkatkan, terutama dari sisi kesehatan. Dirinya mengakui layanan dari sisi kesehatan masih belum bagus dan akan ditingkatkan tahun depan.
1: Alhamdulillah saya hari ini menyambut kedatangan jemaah haji dari kloter 20 ini. Alhamdulillah mereka sehat, mereka senang, bahagia, dan kita berdoa berharap mereka menjadi haji-haji yang mabrur. Salah satu tidak hari mabrur lah, mereka akan lebih baik ibadahnya, lebih baik sosialnya, lebih baik perilakunya, semua akan lebih baik. Itulah harapan kita. Kami berharap bahwa para jamaah kita tetap menjaga kemaburannya dengan menjadi pribadi-pribadi yang baik.
0: Sementara itu, Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Majdi, mengatakan seharusnya jumlah jemaah di kloter BTH20 sebanyak 444 orang. Namun ada satu jemaah yang masih berada di Batam karena sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga belum bisa kembali ke Jambi. Sehingga jumlah jemaah kloter BTH20 yang tiba di Jambi adalah sebanyak 443 orang.
2: BTH kloter 20 ini sudah nyampe di sini dan alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Namun ada satu jamaah yang tinggal dari kloter 20 ini atas nama Pak Mujiman. Mujiman itu saat ini dirawat di Rumah Sakit Awal Pros Batam.
0: Setelah mengikuti seremoni pemulangan jemaah dilakukan menggunakan bus yang diawali oleh jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian dilanjutkan dengan jemaah haji Kota Jambi. Selain Menteri Haji dan Umroh turut hadir menyambut jemaah haji kloter BTH20 di Asrama Haji, antara lain ada anggota DPR RI Hasan Basri Agus, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi beserta jajaran, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wali Kota Jambi Maulana, pejabat Pemkab Muaro Jambi dan lainnya. Selanjutnya pendengar, Polres Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH alias UJ 56 tahun dan NH alias HR 49 tahun yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasat Res Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yandra Kusuma mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus modus yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY yang ada di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram itu, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pemerintah pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, juga polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
3: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengaku udah lama, udah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli, jadi dia menjual atau jadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H tadi sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain masih melakukan penyelidikan.
0: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasat Res Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yandra Kusuma mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, memasuki masa libur sekolah, mobilitas masyarakat di Provinsi Jambi mengalami peningkatan terutama pada perjalanan menuju berbagai destinasi wisata di dalam maupun luar daerah. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya, mengatakan peningkatan pergerakan masyarakat tersebut terlihat dari aktivitas angkutan darat yang masih menjadi moda transportasi favorit selama musim liburan. Menurutnya, sejumlah jalur menuju kawasan wisata menjadi tujuan utama masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga kepolisian, pengelola terminal, serta instansi lainnya, guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.
5: Kami selalu melakukan komunikasi dan koordinasi terkait, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan di masa libur ini belum tidak akan terjadi. Ya, kami juga komunikasi dengan di subkomunitas yang ada di Provinsi Jambi. Kita sampaikan, kita informasikan, bahwa juga ada informasi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan langkah-langkah yang harus kita di musim libur ini.
0: Selain itu, Dishub juga melakukan pemantauan terhadap arus penumpang dan kendaraan di sejumlah titik transportasi, termasuk Terminal Alambar Rajo yang menjadi salah satu pusat keberangkatan penumpang di Kota Jambi. Atma Jaya menjelaskan pihaknya turut meningkatkan pengawasan terhadap armada angkutan umum melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan layak jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan, serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama liburan. Saudara, libur sekolah menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selama masa sekolah, para siswa disibukkan dengan berbagai aktivitas belajar dan rutinitas sehari-hari dalam upaya meraih cita-cita serta mempersiapkan masa depan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan bahwa setelah menyelesaikan ujian semester genap, para siswa di Kabupaten Kerinci menjalani masa libur sekolah selama 3 pekan. Masa libur tersebut berlangsung mulai 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Namun demikian, Dian Eka mengingatkan para siswa agar tetap menjaga nama baik sekolah selama menjalani masa libur sekolah. Ia juga meminta para siswa untuk tidak melakukan kegiatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar.
6: Untuk jadwal libur tanggal 20 sudah mulai libur, 20 sampai tanggal 20 sampai tanggal 13 masuk lagi, 13 Juli ya itu. Jadi 3 minggu liburnya itu.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap para siswa dapat memanfaatkan masa libur sekolah dengan kegiatan yang positif, bermanfaat, serta mempererat kebersamaan dengan keluarga.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif dan nyaman bagi masyarakat maupun para pengunjung yang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
7: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni kita sudah melakukan upaya penyusunan yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
0: Dianda Putra menambahkan pihaknya juga mengimbau para pengendara di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta masyarakat tidak memarkir kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan berharap tercipta ketertiban dan lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk segera melakukan atau melengkapi imunisasi anak menyusul peningkatan signifikan kasus campak sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 17 Juni 2026, tercatat ditemukan 681 kasus dugaan campak. Dari total tersebut, 612 kasus merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif, 10 kasus negatif, dan 54 kasus lainnya masih dalam kategori demam disertai ruam. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handayani, mengatakan kasus terbanyak didominasi oleh kelompok anak usia 5 hingga 9 tahun dengan jumlah 213 kasus. Rini menegaskan campak merupakan penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat memicu komplikasi serius seperti infeksi paru-paru dan otak yang berisiko menyebabkan kematian. Dinas Kesehatan menyatakan bahwa imunisasi sejak usia balita merupakan langkah pencegahan yang paling efektif. Terkait kendala penegakan diagnosis, Rini menjelaskan pemeriksaan darah secara pasti masih terkendala anggaran untuk pengiriman sampel ke laboratorium di Jakarta. Akibatnya, sebagian besar diagnosis saat ini masih didasarkan pada gejala klinis pasien. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kota Jambi saat ini gencar melakukan pengobatan, investasi kontak erat, edukasi keluarga, serta mengejarkan program imunisasi kejar bagi anak usia 9 bulan yang belum mendapatkan vaksinasi. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Peringati 10 Muharram, pemerintah Provinsi Jambi berbagi bahagia bersama anak yatim. Tiba di Jambi kemarin malam, jemaah haji kloter BTH 20 disambut Menteri Haji dan Umroh. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut Dangdutan. Yuk, kami tunggu partisipasi Anda. Baik, kita terima satu penelpon pertama. Iya, terputus ya, silakan dicoba kembali. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Halo juga Prodangdut, siang juga.
0: Pak Tuo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi panas ini.
0: Lagi panas?
1: Panas di luar rumah ini.
0: Panas.
1: Dalam rumah enggak panas kan?
0: Dalam rumah enggak panas lah. Oke, Pak Tuo, silakan. Request lagi apa nih?
1: Beban kasih asmara aja lah.
0: Beban kasih asmara.
1: Ya, dari Dalila.
0: Ya, salam-salamnya untuk siapa?
1: Ya, buat semua pendengarnya dapat salam di kilometer 12 dari Patuo. Semua pendengar di mana saja berada, begitu. Salam spesial buat penyiar itu aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan yuk. Pak Bito yuk, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mas, sehat. Mas
0: Hendi sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Syukur.
0: Oke Pak Bito yuk, silakan request lagu apa nih?
1: Terima Mas ya.
0: Hah?
1: Lagu apa? Hitam manis dari Pasjati.
0: Hitam manis.
1: Dari Pasjati.
0: Hitam manis dari siapa?
1: Pasjati.
0: Hitam manis dari siapa? Kurang jelas suaranya nih.
1: Pasjati.
0: Mas Habi, Mas Habi. Oke.
1: Pasjati.
0: Iya, oke. Okay. Salam salam.
1: Pasjati.
0: Oke. Okay. Salam salamnya, Pak. Amin.
1: Dari saya tanpa terkecuali semuanya dapat salam. Saya tunggu Mas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Cari Angga di Jambi.
0: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Glenn dengan Bang Wendy ya.
0: Wendy ya, benar.
2: Iya, Wendy. Apa kabar nih?
0: Sehat.
2: Dangdut adalah dangdutan ya.
0: Dangdutan ya, kok telat nih?
2: Iya, terlambat ya.
0: Iya, oke. Silakan mau request lagi apa nih?
2: Lagunya ada tak ya dari siapa ya? Doaku dari Putri Isnari.
0: Doaku dari
2: Putri Isnari.
0: Putri Isnari, oke. Putri
2: ada.
0: Ada.
2: Ada salam, salamnya pertama sekali untuknya Bang Windy, selamat yang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Pak Tuo, ada juga Ibu Mar, ada Isyari Sianti juga ya, ada untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat siang. Nah, salam juga untuk Bang Mahmud ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat siang. Untuknya Bang Indi, selamat siang sama dua tiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 78 70 96 70.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut untuk edisi hari ini. Masih kami tunggu partisipasi Anda.

0: Baik, kita terima satu nelfon, silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, Dangdut Tanio.
0: Iya Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Windy, apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sudah makan Bu Windy?
0: Sudah.
1: Minta lagu nih.
0: Iya, silakan Bunda.
1: Kecewa dari Isdalia.
0: Kecewa.
1: Ya. Salam untuk Bang Wendy, selamat siang ya. Selamat bertugas, selamat sehat-sehat selalu. Untuk Pak Tuwo juga di berada di kilometer 12, selamat siang. Apa kabar Tuhan? Untuk Pak Darman juga di Bangko. Untuk Mbak Marina juga di Kementan. Yang untuk almarhumah Mbak Injel di Tanah Kampung sudah meninggal Bang Wendy.
0: Iya.
1: Tahu ya? Nah itu lagunya.
0: Iya, oke.
1: Spesial lagu yang untuk cucu bunda ya, saya.
0: Iya, oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Jadi tunggu lagunya Mbak Wendy ya.
0: Oke, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Dah iya, Pak Darman.
1: Iya Mas.
0: Apa kabar? Kabarnya? Sehat Pak Darman, apa kabar?
1: Ya Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga ya Alhamdulillah. Iya oke, silakan Pak Darman, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya. Lagu apa ya? Jangan gini nak ya.
0: Lagu apa ya?
1: Masih adakah cinta adalah?
0: Masih adakah cinta dari siapa itu?
1: Kalau nggak salah dari Musin pada siapa ya?
0: Masih adakah cinta?
1: Iya. Halo?
0: Bentar. Oke, silakan salam-salamnya Pak Darman.
1: Ya, salam-salamnya untuk Mas Indi, semoga sehat selalu, panjang umur, maksudnya nggak ada langan suatu apapun. Salam selanjutnya, ada Bunda Eni yang ada di Singa Bengkas, juga ada Pak Tuo yang ada di kilometer 12, ada juga Putra Dewa, Putra Muka-Muka, terus Putra Lilipan, ada juga Pak Vita yang ada di Kayu Aro, ada Mas Jamal. Ya pokoknya dapat salam semua lah Mas.
0: Dapat salam semua ya.
1: Tanpa terkecuali ya, tidak sampai jet.
0: Siap.
1: Semua.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas ya waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah Seven Didi Citra menemani Anda di edisi hari ini. Dan nantinya akan dilanjut ke rekan kami selanjutnya di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah kebayang gak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini gak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

10, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHL

0: di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak pertanian organik itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Yang pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa,
3: yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat astacita menuju Indonesia yang

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus diimbangi sama pelayanan yang baik gitu, dari penyedia jasa transportasi.
3: Dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPBB. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier.
4: Sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangkalan.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 25 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Sambut libur sekolah, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan tiket rombongan pada Juni hingga Juli 2026. Laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Pendengar dari RRI Palembang, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan pemesanan tiket rombongan untuk menyambut libur sekolah Juni hingga Juli 2026. Layanan tersebut ditujukan bagi keluarga, sekolah, instansi, komunitas dan kelompok masyarakat yang ingin berpergian bersama. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan layanan tiket rombongan memberikan kemudahan dalam perencanaan perjalanan. Pelayanan juga dapat memperoleh kepastian tempat duduk melalui sistem pemesanan yang terorganisir. Menurut Aida, libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk melakukan perjalanan wisata maupun edukasi. KAI menyediakan layanan tersebut agar perjalanan kelompok dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. Aida menilai perjalanan bersama menggunakan kereta api semakin diminati masyarakat saat musim liburan.
2: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: KAI menetapkan jumlah maksimal peserta rombongan untuk KA Sindang Marga kelas eksekutif sebanyak 10 orang. Sementara itu, jumlah minimal peserta rombongan kelas bisnis ditetapkan sebanyak 20 orang. Pemesanan tiket rombongan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersebut tersedia selama kuota tempat duduk masih tersedia. KAI juga menyediakan layanan rombongan untuk kereta api bersubsidi atau Public Service Obligation atau PSO. Layanan tersebut berlaku untuk KA Raja Basa dan KA Bukit Serelo. Layanan rombongan kereta api PSO hanya diperuntukkan bagi siswa SMA atau sederajat ke bawah. Sekolah juga wajib melampirkan surat permohonan resmi saat melakukan pemesanan. Calon penumpang harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi sebelum keberangkatan. Salah satu ketentuannya adalah membayar uang muka minimal 25% dari total biaya perjalanan. Pemesanan kursi rombongan dapat dilakukan setelah pembayaran uang muka diterima oleh KAI. Pelunasan biaya perjalanan wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan. Aida mengimbau masyarakat melakukan pemesanan lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. KAI berharap pelayanan tersebut dapat mendukung perjalanan yang aman, nyaman dan tepat waktu selama masa libur sekolah. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita merujuk ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Nuria Novasari.
1: Saya Rina, warga Bandar Lampung. Menurut saya selama libur sekolah memang terlihat lebih banyak masyarakat ya yang bepergian bersama keluarganya. Kondisi ini tuh membuat angkutan umum tuh kayak bus, kereta itu jadi lebih ramai gitu dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Tapi yang penting pelayanan dan keselamatan penumpang tuh tetap jadi prioritas utama gitu.
2: Saya Andi, pengemudi ojek online. Libur sekolah ini buat mobilitas masyarakat tuh meningkat loh Mbak. Terutama kalau mau ke tempat wisata itu sama terminal, kondisi ini cukup membantu. Apalagi transportasi, karena peminatnya itu yang jalan-jalan tuh tambah Mbak. Tapi juga harus bareng ya sama pengaturan lalu lintas yang baik biar nggak macet gitu sih Mbak.
3: Saya Siti dari Bandar Lampung. Kalau saya sih melihat angkutan umum pas libur sekolah ini ya emang cenderung lebih padat sih daripada hari-hari biasa. Soalnya kan ya banyak tuh masyarakat yang pakai waktu libur itu buat pergi-pergi sama keluarga, mau wisata lah atau berkunjung gitu ke saudara-saudaranya di luar daerah. Jadi kalau kayak gini kan artinya mobilitas masyarakat selama musim liburan kan pastinya tinggi ya. Kalau menurut saya peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus diimbangi sama pelayanan yang baik gitu dari penyedia jasa transportasi, bisa dari ketepatan jadwal berangkat nih, nggak ada telat-telat, terus ketersediaannya juga sampai kebersihan dan kenyamanan. Nah itu perlu menjadi perhatian.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Terminal Tipe A Alam Barajo Jambi Sugio terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di Terminal Alam Barajo selama momen libur sekolah.
1: Terkait tema kita untuk pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah ini, Pak Sugio, seperti apa mungkin perkembangan jumlah para penumpang di Terminal Alam Barajo sejak dimulainya libur sekolah hingga hari ini nih? Silakan.
2: Ya. Terima kasih, Mbak, dapat diinformasikan kepada pemirsa RRI Provinsi Jambi. Kami dari Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi dapat menginformasikan kita melalui pencatatan itu dimulai dari hari libur itu tanggal 17 sampai 19. Ini kita dari keberangkatan itu penumpang yang kita berangkatkan lebih dari 500 orang putih yang kita berangkatkan dari Kota Jambi. Terus di tanggal 21 tanggal 24 itu di angka 600 lebih penumpang. Untuk puncak kita monitor sampai hari ini untuk keberangkatannya itu adalah di hari Senin. Penumpang itu mencapai 700 lebih yang kita dapatkan. Demikian juga untuk kedatangan. Kedatangan kita juga mengalami peningkatan, yaitu di tanggal 17 sampai tanggal 21 itu penumpang di atas 250 orang untuk yang datang ke Kota Jambi. Untuk berapa? Di tanggal 22 sampai tanggal 23 dua hari itu peningkatan juga di angka 300 orang. Untuk puncaknya sendiri sama, yaitu di tanggal 24 yaitu kemarin itu 400 lebih untuk penumpang yang datang atau turun di terminal Alam Barajo Kota Jambi. Jadi untuk bis kita sendiri sudah kita sediakan untuk setiap harinya itu selalu standby kurang lebih 30 unit untuk melayani semua yang keluar dari Kota Jambi, khususnya untuk melayani ke Pulau Jawa, yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ditambah lagi yang ke provinsi tetangga, yaitu mungkin ke Pakal atau ke Medan. Dan kita sampaikan juga ke pemirsa di Provinsi Jambi, untuk terminal Alam Barajo juga kita siap melakukan pelayanan pengamatan lapangan untuk memastikan kendaraan yang kita pasang itu selalu terancek. Tetap di kami untuk rancek dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu hampir mencapai angka 200 unit yang sudah kita rancek. Jadi untuk memastikan para pengguna jasa angkutan darat kita selalu memastikan untuk selalu aman, nyaman untuk dipergunakan untuk para penumpang yang akan melaksanakan liburan di kota tujuan masing-masing.
1: Iya, iya. Sejauh ini aman ya Pak, lancar atau ada kendala di lapangan mungkin disampaikan dari armada sendiri nih Pak?
2: Alhamdulillah untuk armada sendiri aman. Dan sebelum kita lakukan kemarin sebelum tanggal 17 untuk persiapan angkutan libur sekolah ini, kami kemarin juga kami mendapatkan masukan dari teman-teman pengurus PO di lapangan kesulitan adalah tentang BTM. Dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu, hari Kamis, kita melakukan rapat bersama bersama OPD ke Kota Jambi di BPTD kelas 2 Jambi untuk memfasilitasi angkutan umum orang Kecap maupun pariwisata yang keberangkatannya dari Kota Jambi untuk mengisi BBM di SPBU, SPBU yang berada di luar Kota Jambi atau di jalan lingkar yang tidak masuk ke wilayah kota. Alhamdulillah itu sudah difasilitasi dan sekarang tidak ada permasalahan lagi untuk BBM, khususnya angkutan orang umum di kota ini, Mas.
1: Iya, baik. Iya, kalau berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya nih Pak di momen libur sekolah ini, yang disampaikan kan menyiapkan 30 unit bus. Apakah ini akan mengakomodasi nih Pak semua penumpang yang dilayani selama momen libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, untuk bus yang kita sediakan per hari kurang lebih 30 unit. Itu akan bisa, karena kita kalau kita menghitung dari shift itu akan sama sisa dari jumlah penumpang yang kita berangkat dengan jumlah tempat duduk itu akan sama sisa, jadi tidak akan kekurangan tempat duduk, jadi teman-teman pengguna itu masih aman.
1: Kan pengalaman juga nih kembali Pak, apakah lonjakan ini juga akan diperkirakan juga akan meningkat nih Pak hingga akhir libur sekolah? Seperti apa mungkin diperkirakan di mana nih Pak akan ada lagi peningkatannya?
2: Ya, kalau kayaknya kalau kita monitor di lapangan dan kita koordinasi ke penjual tiket, kita masih sampai hari ini kemungkinan kita masih di angka 600-an yang kita berangkat pun dari terminal. Jadi kalau dihitung hari-hari biasa, tidak hari-hari libur setelah ini, itu masih di angka 100% peningkatannya. Karena di hari-hari biasa itu masih di angka 300, ini masih di angka 600, bertahan masih di angka 600. Jadi masih di 100%. Jadi semuanya itu sudah kita antisipasi untuk semuanya. Jadi alhamdulillah baik jalan semuanya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga semuanya perjalanannya lancar gitu ya, selamat sampai tujuan, bisa pulang lagi dengan selamat untuk para Pak penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari Terminal Ambarajo ya Pak ya. Pak Sugio, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statementnya?
2: Untuk momen libur sekolah ini, segala momen kita jalani dengan bagus, kami petugas di lapangan di Terminal Ambarajo siap melayani kepada penumpang baik itu yang baru berlibur atau tujuan mau mencari sekolah di luar Kota Jambi atau di luar Kota Jambi. Pada intinya kami siap melaksanakan tugas para penumpang yang akan melakukan perjalanan ini.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan mengimbau para petani untuk tidak memaksakan masa tanam selama kemarau panjang guna mengantisipasi risiko gagal panen. Rio Tanjung, RRSP Waikanan melaporkan.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, angkat terdapat sekali petani-petani kita. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut, dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Sebanyak 348.000 lebih warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar rupiah. Per Juni 2026, Bisri Mustafa, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar per Juni 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengatakan program MBG telah dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, di mana saat ini terdapat 139 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi secara penuh. Keberadaan SPPG tersebut tidak hanya melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menyerap 5.704 tenaga kerja, serta melibatkan 804 pemasok bahan baku makanan. Untuk mengoptimalkan distribusi program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan agar pelaksanaan program berjalan secara optimal dan akuntabel. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap SPPG akan terintegrasi dengan rantai pasok di daerah melalui kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan para pelaku UMKM.
2: Wilayah Bengkulu dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier, menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pasokan bahan-bahan baku untuk keperluan penyediaan MBG. Pelaksanaan MBG Bengkulu juga terus diiringi dengan penguatan pengawasan keamanan pangan dan tata kelola layanan. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait memperketat pengawasan higienis dan sanitasi dapur MBG guna memastikan makanan yang disalurkan aman, sehat, dan sesuai standar.
1: Pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap kebutuhan makanan bergizi. Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangka yang terjadi periode Januari hingga Juni 2026, angka tersebut didominasi kecelakaan laka ganda atau kecelakaan ganda. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Yang ada di wilayah hukum.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mendata sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayahnya yang terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026. Kepala Satuan atau Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonet Sosiagian mengatakan angka tersebut didominasi kecelakaan ganda atau melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
3: Untuk tahun 2026 ini mulai Januari sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
2: Ia menjelaskan angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin mencapai 114 kejadian. Hanya saja angka tersebut termasuk yang terlaporkan ke pihaknya, sedangkan yang tidak terlapor masih banyak karena masyarakat masih enggan membuat laporan kalau hanya kejadian ringan dan luka-luka kecil. Menurutnya, masyarakat yang membuat laporan kecelakaan didominasi kejadian fatal yang berguna untuk penerbitan laporan polisi serta penanggungan BPJS Kesehatan. Ia menyebut kecelakaan yang paling tinggi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh siapkan peraturan Wali Kota Sungai Penuh untuk penataan parkir guna mencegah kebocoran retribusi parkir. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah, sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
2: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni kita sudah melakukan penyusunan peraturan Wali Kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
1: Di samping itu, Dianda Putra menambahkan pihaknya juga menghimbau kepada pengendara yang ada di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan mereka pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berharap terciptanya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPA Kabupaten Kaur kecam keras aksi kekerasan perempuan viral di Jawa Barat. Berikut laporan Dadu Yogyarto SP Bintuhan.
1: Ini pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak atau PTDPPA Kabupaten Kaur merespon keras kasus kekerasan terhadap perempuan yang tengah viral di Provinsi Jawa Barat. Kepala PTDPPA Kaur Ervan Nirtiawan mengecam keras tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Diketahui aksi kekerasan tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan menyisakan penderitaan mendalam bagi korban. Pihak UPTDPP Kaur menilai perbuatan pelaku sangat tidak berperi kemanusiaan dan melampaui batas. Akibat penganiayaan yang berkepanjangan ini, korban dilaporkan mengalami cedera fisik yang sangat fatal, termasuk mengalami kebutaan. Tidak hanya itu, kondisi wajah korban bahkan sampai sulit untuk dikenali lagi akibat luka-luka yang dialaminya. Menurut Ervan, perbuatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai telah merenggut hak-hak paling dasar dari korban sebagai seorang manusia dan perempuan.
2: Pengalaman dari UPTDPP Kabupaten Kaur pasti sangat mengecam tindakan dari waktu di Kabupaten Hidayat itu. Dan saat itu kan, ya perempuan itu kita lindungi perempuan kan. Tapi ini nyatanya kan, ya masa disekap selama 3 tahun, mateng mutu kan, terus mulutnya lancur.
1: Selain menderita luka fisik yang permanen, trauma psikologis yang dialami korban juga menjadi sorotan utama. UPTDPPA Kaur menegaskan bahwa kondisi psikis korban dipastikan sangat terganggu setelah harus bertahan di bawah tekanan dan siksaan pelaku selama 3 tahun terakhir. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Pihak UPTDPPA Kaur menegaskan perlunya penanganan trauma yang serius dan menuntut agar para penegak hukum memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. Dari Kota Bintuhan, dan Yogyakarta melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Pandan Belitung keluhkan daya beli masyarakat menurun beberapa hari terakhir. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: 10 hari ke belakang sih masih lumayan, tapi 10 hari ke depan sekarang sepi, Pak.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Induk Tanjung Pandan mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada sepinya aktivitas jual beli dan penurunan omset dagangan. Pedagang sayur Roy mengatakan kondisi pasar mulai berubah dalam beberapa waktu terakhir. Jika biasanya pasar masih ramai hingga menjelang siang, kini pembeli mulai berkurang sejak pagi hari. Roy menilai kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengaku omset penjualannya saat ini turun hingga sekitar 50% dibandingkan kondisi normal.
1: Ya, sepinya yang belanja paling cuma subuh saja, pengerai. Orang yang untuk jual lagi, kalau untuk orang-orang umum sih kurang. Mungkin orang keadaan dana juga.
3: Sudah 10 hari belakangan?
1: Bang. Iya, 10 hari ke depan sini sekarang. Iya.
3: Kalau di kondisi normal, tingkat keramaian itu seperti apa, Bang? Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasa sih kalau ramai sih jam 11 itu masih ramai, Pak. Jam 11 siang. Sekarang jam 8 udah sepi.
2: Menurutnya, penurunan jumlah pembeli juga meningkatkan resiko kerugian karena sebagian besar sayuran yang dijual berasal dari petani lokal dan memiliki masa simpan yang terbatas. Keluhan serupa disampaikan pedagang bumbu dapur. Linda mengaku jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan suasana pasar yang biasanya ramai hingga siang hari mulai lenggang sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Pembeli sekarang membelinya seperlunya saja untuk kebutuhan harian. Memang terasa pasar lebih sepi dibanding sebelumnya.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik. Seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti, mengatakan batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan terik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarisi mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain.

Pendengar, selamat sore untuk kalian tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Dan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini tetap monitor melalui radio di mobil Anda, tetap hati-hati di jalan. Dan Anda yang mau bepergian jauh harus menggunakan jas hujan, karena untuk kota Jambi dan sekitarnya itu saat ini mendung. Untuk Anda pendengar juga, kami hadirkan informasi update. Kita ke info tentang dugaan korupsi proyek kereta api. KPK periksa saksi kunci. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan direktur lalu lintas pada Direktorat Jenderal Kereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan Danto Restiawan. Danto diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek perkereta apian yang berawal dari OTT pada April 2023 lalu. Perkara tersebut terus dikembangkan KPK dengan menelusuri keterlibatan sejumlah pihak dalam pelaksanaan proyek perkereta apian nasional. Nama Danto telah diperiksa penyidik KPK bersama mantan staf ahli bidang logistik dan multimoda Kemenhub Bobby Kurniawan Mei 2026 lalu. Keduanya dinilai memiliki informasi penting terkait pelaksanaan proyek di lingkungan DJKA. Dalam perkara ini, KPK mendalami dugaan pengondisian atau plotting pengadaan barang jasa dalam sejumlah proyek perkereta apian. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan fee proyek yang melibatkan sejumlah pihak. Nama Danto mencuat dalam persidangan kasus korupsi DJKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada April 2026 lalu. Danto memberikan kesaksian mengenai dugaan pengumpulan dana terkait pemilihan presiden dan pemilihan gubernur Sumatera Utara 2024.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Sebaiknya kamu tahu.

0: Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa?
1: Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
2: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
1: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. HD ketiga.

0: bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah, mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah aliran-nya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah sinyal, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa.

0: Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
1: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
0: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
4: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
3: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
4: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
5: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
6: Ada salah satu program kita namanya GEMAR. gerakan ayah mengambil rapot.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendikbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
6: Hari ini ada salah satu program kita namanya gemar, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
7: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
8: Senang. Senang sekali.
9: Tiga.
8: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
7: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
9: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
13: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
12: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
14: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
12: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

0: Apa itu?
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
2: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
3: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini, edisi 25 Juni 2026. Baik pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, RRI Singaponu di 96,7 MHz.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh kan semuanya dari teman-teman Pop Indonesia, Agni Cahyani mengantar kita ke informasi pukul 19.37 menit untuk malam hari ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda yang selanjutnya dari rri.co.id bahwa Gubernur Jambi Al-Haris menghadir kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan lembaga penyiaran publik. Dan pendengar, kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran LPP RR Jambi dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, profesional dan juga berorientasi. Dalam arahnya, Gubernur Jambi juga mengajak seluruh insan RRI untuk menjadikan pembangunan zona integritas sebagai komitmen bersama yang dilandasi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya dan masih terus sadikan untuk Anda, teman-teman Pop Indonesia sampai ke informasi pukul 20 nanti. Dan juga jangan lewatkan pada pukul 20 ada Sandiwara Radio untuk Anda semuanya. Kali ini ada Arsi Widianto bareng Brisya Jody untuk Anda.
1: Kekasih, aku kan pergi.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Betran Peto mengantar kita ke informasi pukul 19:47. Pendengar, informasi untuk Anda bahwa Kabupaten Kerinci kembali mencatat prestasi di sektor pertanian dengan diraihnya sertifikat integrasi Gorkrapis untuk beras payo Kerinci. Dan pendengar, sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi, Johnson Siagian, kepada Bupati Kerinci Munadi dalam acara di Aula Kantor Bupati Kerinci pada tanggal 23 Juni kemarin. Dan juga pendengar, pengakuan ini menjadi bentuk apresiasi atas pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam melindungi sekaligus juga meningkatkan nilai tambahan komoditas unggulan daerah yang telah lama menjadi kebanggaan masyarakat Kerinci. Pendengar, beras payo Kerinci dikenal memiliki karakter khas yang tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah Kerinci. Tanah vulkanik yang subur serta juga iklim pegunungan menjadi faktor utama menghasilkan kualitas beras premium dengan cita rasa mutu yang berbeda dari daerah lainnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya tetap bersama saya RRI Sungai Pono di 96,7 MHz. Yang pasti pendengar, jangan kemana-mana, pada pukul 20 nanti kita akan hadirkan kerongan Anda, Sandiwara Radio.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Sa tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapi nyuda ulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal ba aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain si

0: Kambang.
1: Cukuplah dahulu Kambang, ala nampak Panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basaratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
2: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
3: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
1: Pauh Janggi.
2: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
1: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
3: Apa pendapat Tuan Putri?
1: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudubalang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
0: Siapa?
1: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkar.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyaaa!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Jangki. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Jangki untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Jangki. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulai, elai.

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamungangkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang Kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikitpun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Kembali kita bertemu dalam acara Pilihan Pendengar untuk hari ini, edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026, di acara lagu-lagu Melayu. Dan pendengar, untuk Anda yang suka banget ya sama lagu-lagu Melayu, yang mungkin juga merupakan lagu-lagu kesayangan Anda semuanya, Anda boleh request, Anda boleh kirim salam. Dan tentu saja kita berharap pendengar, lagu-lagu Melayu yang kita hadirkan kerongan Anda bisa membuat kita semua terhibur. Baik pendengar, di ajang lagu Melayu untuk malam hari ini sampai ke informasi pukul 23 saya akan temani Anda. Dan tentu saja Anda boleh bergabung bersama saya di 0811 7870 9670 di ajang lagu Melayu. Ya, yeah, halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya, suaranya digeser tempat berdiri dari sekarang. Mau tahu sinyalnya bagus? Digeser tempat berdirinya. Pindah.
1: Halo.
0: Ah, bagus. Udah digeser ya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Malam juga.
0: Iya, apa kabar Pak Tuo?
1: Alhamdulillah sehat sama dengan Mbak penyiarnya.
0: Alhamdulillah. Iyalah, harus sehat ya. Soalnya kalau penyiar tuh mau sakit, mau sehat, ya yang penting menghibur ya. Apalagi menghibur.
1: Yang penting terhibur, semua orang sayang sama penyiar.
0: Amin, amin. Baik, Pak Tua lagi di mana sekarang?
1: Kilometernya berlatih di Kartumenin.
0: Wih, berarti malam ini adem banget ya. Dingin di sana ya, soalnya soalnya di kilometer 12 tuh kawasan puncak loh, ya.
1: Iya, dekat Taman Teletubbies.
0: Oke, baik. Pak Tua mau diputarkan lagu yang mana? Kita diajang lagu Melayu nih, lagu-lagu lama.
1: Nah, cari termenung aja nih.
0: Boleh, boleh. Buat siapa salam-salamnya Pak Tua?
1: Itu ada bunda ini yang di Sungai Bengkar, orang apa, keluri apa, sukanya, kiri lemongke, kilometer 12 bunda ininya.
0: Terus?
1: Oh, semua pendengar yang di Bendung Hilir, semua di Peladangan, dasar salam. Dari Pak Tuo, yang Hamdan Yusuf di Jambi, ya Bu. Untuk Marlena, mantan.
0: Ya.
1: Semua aja lah dapat salam yang mendengar itu, salam semua, salam rindu berjauhan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Tuo.
1: Itu aja salam spesial buat Mbak Penyiar yang baik hati.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, di manapun Anda berada, barusan ada Pak Tuo ya di kilometer 12 ya. Baik, kita coba untuk terima kembali yang bergabung pada malam hari ini ya. Oke, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mai.
0: Iya, selamat malam kembali. Hamdan Yusuf ya?
2: Bukan.
0: Dengan siapa ya?
2: Dengan Putra Air Panas.
0: Oh, iya, Putra Air Panas. Oke, apa kabar Putra?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Sehat walafiat.
0: Amin.
2: Mai, apa kabar?
0: Sama, alhamdulillah sehat. Gimana? Lancar aktivitas hari ini?
2: Oh, kami. Saya sekarang sedang berada di ladang di Bintang 5 tadi, yang gerimis ya, tadi.
0: Oke, baik.
2: Maghrib, sampai menjelang Isya gerimis, tapi sekarang sudah berhenti.
0: Asalkan nah, jangan gerimis melanda hati ya. Oke. Putra mau diputarkan lagu yang mana?
2: Lagu untuk malam ini. Lagu yang berjudul Beban Asmara.
0: Beban Asmara, berat ya bebannya ya.
2: Beban Asmara dari
0: Ya pokoknya judulnya Beban Asmara ya. Oke, Sam. Oke, Iis Dahlia ya. Oke, lagunya buat siapa? Salam-salamnya?
2: Salam-salamnya malam ini. Yang pertama sekali spesial untuk Mbak ini yang sedang bertugas.
0: Mm-hmm.
2: Semoga sukses segalanya.
0: Mm-hmm.
2: Diberi rezeki yang berlimpah adanya.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga untuk Pak Tuo mm-hmm. kita yang baru bergabung tadi.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Semoga sehat walafiat.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Dan mm-hmm. juga untuk orang tua kita Datuk Sako.
0: Yeah.
2: Semoga selamat malam. Salam dari Putra Air Panas.
0: Mm-hmm.
2: Putra Gunung Kunyit,
0: mm-hmm.
2: Putra Jahe Merah,
0: yeah.
2: Putra Dewa,
0: mm-hmm.
2: dan Mama Epa, Mbak Marlina, dan juga mm-hmm. Eka Tijami.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Semua-semuanya adalah tanpa kecuali. Terimalah salam dari Putra Yopanas. Semoga
0: mm-hmm.
2: kita semua, baik pendengar ataupun mm-hmm. penyiar dari mm-hmm. Sungai Penuh, mm-hmm. dalam keadaan sehat walafiat hendaknya semua.
0: Mm-hmm.
2: Nah, atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar di manapun Anda berada yang masih terus menemani saya untuk malam hari ini di ajang lagu-lagu Melayu untuk malam hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah menemani saya. Ya, ada Pak Tuo, terus juga ada Putra Air Panas. Baik, pendengar, kita coba cari ya lagu Beban Asmara yang di bawakan oleh Iis Dahlia ya. Oke. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan sapa-sapa dulu buat teman-teman yang lain yang mau bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Kita tunggu di 0811 7870 5670. Pendengar, langsung saja permintaan dari Pak Tuo menemani Anda di Permasi pukul 21 lebih 15 menit. Ada Termenung.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya kembali kita di ajang lagu-lagu Melayu untuk hari ini edisi 25 Juni 2026. Dan tentu pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama saya, kita tunggu di 0811 7870 9670. Baik, kita coba untuk terima ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Erni.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan teman kita di Sulawesi kemarin ya?
1: Betul, Minahasa.
0: Oh, dari Minahasa.
1: Iya benar, Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Iya. Namanya kok ta lupa deh.
1: Tajudin.
0: Ah, mau bilang Tajudin tadi. Tapi yeah, takut-takut salah ya. Apa kabar Tajudin? Iya, apa kabar?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat, cuman ya, lagi sariawan nih Mbak Erni.
0: Iya, lagi itu, lagi panas dalam barangkali.
1: Iya, sariawan Mbak.
0: Bisa di apa, diminum jus tomat atau yang adem-adem gitu.
1: Ya, kekurangan buah nih kayaknya, makan
0: iya,
1: buah Mbak.
0: Iya, kita harus diperbanyak vitamin C-nya itu Tajudin.
1: Iya betul.
0: Baik, gimana kabar di sana malam hari ini?
1: Malam ini sih dingin, namanya malam pasti dingin ya Mbak Erni.
0: Iya sama, apalagi di Kerinci ini loh. Ya di bawah, di iya, bawah pegunungan, kaki Gunung Kerinci, adem banget. Iya. Iya,
1: apalagi di dalam studio Mbak Erni.
0: Iya,
1: ada AC-nya.
0: Itu AC-nya.
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke, Tajudin suka lagu Melayu enggak? Kita diajang Melayu malam ini?
1: Melayu apa nih Mbak Erni yang
0: boleh?
1: Melayu daerah apa Melayu bebas nih?
0: Bebas, maksudnya, bebas kita. Pokoknya lagunya Melayu.
1: Melayu.
0: Iya.
1: Mau nanya dulu nih, takut salah ya Mbak Erni.
0: Apa?
1: Kalau misalkan Melayu pop gitu atau
0: boleh lagu Melayu pop boleh. Lagu tapi Malaysia enggak kayaknya ya.
1: Oh enggak.
0: Iya,
1: enggak,
0: ya. Indonesia atau mungkin juga Indonesia. Lagu-lagu Melayu daerah barangkali.
1: Kalau misalkan maaf nih Mbak, ya maaf.
0: Enggak apa-apa.
1: Melayu band gitu? Enggak.
0: Melayu Melayu yang mana?
1: Grup band yang nyanyi gitu enggak ya berarti?
0: Grup band. Kayaknya kita lebih ke jadul, kayak lagu dari ST12 gitu ya, Melayu gitu ya.
1: Iya, itu contohnya gitu. Grup band gitu bisa.
0: Oke. Okay. Itu belum apa ya?
1: Belum bisa.
0: Kayaknya kita ke jadul dulu deh, sesuai dengan arahan dari pimpinan dulu ya, Tajudin ya.
1: Oh iya. Oke. Okay. Siti Nurhaliza masuk berarti.
0: Gimana?
1: Siti Nurhaliza.
0: Boleh. Mbak. Siti Nurhaliza lagu Malaysia ya? Malaysia ya?
1: Halo Mbak Erni, Siti Nurhaliza masuk berarti?
0: Lagu Siti Nurhaliza kayak Malaysia deh.
1: Oh Malaysia ya?
0: Iya.
1: Apa yang Indonesia?
0: Apa yang kalau Iis Dahlia Malaysia, Indonesia, atau mungkin juga ada penyanyi lain yang kenal sama Tajudin, Yan Junet, terus juga ada mana ya? Suka yang mana? Halo.
1: Yang itu kalau yang lama-lama siapa yang Melayu?
0: Jamal Mir. Jam Iis Dahlia kayaknya itu ada Betaria Sonata, Bidin kan? Di sini
1: Itu masuk enggak ya kira-kira? Dia ada lagu Melayu juga kayaknya itu.
0: Iya,
1: Siapa? Dewiyo atau
0: Dewiyo boleh. Barat? Boleh. Yang penting Melayu. Lagu yang mana ya? Ini dari Yul, Dewi Yul ada nih. Ada Cinta Hampa, ada Sayang, Bimbang, Cik Mina, Kenek.
1: Yang cowok aja deh Mbak.
0: Yang cowok boleh.
1: Yang Victor Tabarat masuk nggak?
0: Victor? Kita coba cari. Yang judulnya yang mana?
1: Victor Tabarat, Mbak.
0: Kita coba. Oke, Victor. Ada Telapak Kaki Ibu, Bunga Tanjung, Cinta Hampa. Dodoi si Dodo.
1: Dipilihin aja nih sama Mbak Erni, dia penting Victor Tabarat.
0: Di spesialin ya. Oke. Oke, boleh. Ya. Tajudin mau salam-salam buat siapa?
1: Buat semuanya aja deh Mbak Erni. Mbak Erni ya, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Sampai ketemu lagi. Lama juga kita enggak bersua di udara ya Mbak Erni.
0: Iya, apalagi mau ketemu di darat nih tambah lama ya.
1: Iya betul. Tapi aku senang karena Mbak Yani tetap ceria terus di udara nih.
0: Iyalah haruslah. Nanti kalau saya sedih.
1: Sepertinya Mbak Yani ini penyiar paling ceria di Pro 1.
0: Amin, amin.
1: Dan semua penyiar cuma Mbak Yani aja yang paling ceria, beneran?
0: Semua bagus ceria.
1: Ya bagus, tapi mereka nggak ceria gitu.
0: Oh gitu. Terima kasih banyak masukannya ya, Tajudin.
1: Iya. Mbak Mela juga bagus tapi nggak ceria sih.
0: Mungkin punya ciri khas masing-masing penyiarnya barangkali, Tajudin.
1: Oke deh.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Mbak Yerni yang sedang bertugas malam ini, Mbak Melafika, Mbak siapa di Wulandari, itu Cita Wulandari, terus siapa Lalan ya?
0: Iya Lalan,
1: sama siapa Wendy ya?
0: Bang Wendy,
1: iya, sama yang kaki satu lagi saya nggak tahu namanya itu.
0: Ada Lim Lalan, Citra,
1: bukan yang laki-laki kan?
0: Oh itu Pak Koordinator kemarin, Pak Mamut.
1: Oke, dia semua kru-krunya aja jadi diwakili sama Mbak Yani malam ini.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Berarti sore ya berarti Mbak Yani.
0: Oke, terima kasih Tajudin.
1: Ya, besok sore berarti ya Mbak Yani ya.
0: Besok kita masuk jam 10 besok, kan Lalannya cuti. Oh. Digeser besok.
1: Di siang, siaran siang.
0: Iya, siaran siang ketemu kita ya di Dangdut ya.
1: Iya, nanti gabung deh besok sama Mbak Yani. Okay, jadi baik. Buat Mbak ini tetap ceria terus, okay, karena keceriaan bisa membuat pendengar juga ikut menjadi bahagia di rumah.
0: Amin.
1: Oke, okay, Mbak Eni, jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat malam. Makasih Mbak Eni.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, barusan ada Tajudin di Minahasa ya. Sebenarnya tadi bukan mau nanya lagi namanya, udah tahu sih ta, udah bilang kayak gitu ya. Tapi takut salah atau gimana ya. Oke, okay, ternyata benar Tajudin ya. Oke, okay, terima kasih buat Tajudin dan kita coba untuk terima kembali yang bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Wulio. Wulio?
2: Ya, halo.
0: Ya, halo. Halo, Wulio.
2: Ya, halo juga, Wana.
0: Iya, sehat, Wulio.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, kalau wo senang, kita juga senang. Kalau wo sehat, kita juga tambah senang, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar Baltik malam hari ini, wo?
2: Kalau untuk kabarnya Baltik, alhamdulillah aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Oke, ya. Oke. Kita diajang lagu Melayu malam hari ini, wo. Suka yang mana?
2: Melayu kita.
0: Iya, Woli suka yang mana lagunya? Halo, wo. Woli kok menghilang sih? Oke, okay. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama saya untuk malam hari ini. Dan saya spesialin buat Tajudin di Minahasa ya, katanya minta lagu Victor Huta Barat yang kali ini hadir dengan judul Fatwa Pujangga. Baik, buat teman-teman yang lain yang mau bergabung bersama saya boleh ya, kita tunggu nanti ya setelah lagu ini ya.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan kita lanjut ya di acara lagu-lagu Melayu untuk malam hari ini. Sekarang pukul 21 lebih 51 menit. Untuk Anda yang masih betah, yang masih setia menemani saya, kita masih punya waktu yang panjang ya, sampai ke informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita coba untuk terima kembali yang mau bergabung. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Wulio balik lagi ya. Kenapa, Wul?
1: Terputus dari mana?
0: Iya, tadi kenapa Wulionya? Sinyal. Iya, nyari lari ke mana sinyalnya?
1: Itulah
0: makanya
1: ya.
0: Iya, nyangkut ke atas tetangga barangkali ya.
1: Iya, saya juga jangki
0: benar. Iya, iya. Tapi alhamdulillah bisa balik lagi nih, Wulio. Oke. Iya, oke. Wulio mau diputarkan lagu yang mana?
1: Jadi kita mau minta lagu dari Asmidar Darwis saja lah, benar.
0: Asmidar Darwis boleh. Judulnya apa?
1: Yang berjudul Surat Merah.
0: Surat Merah, oke. Okay. Kita coba cari ya. Oke deh, Wo, salam-salamnya buat siapa?
1: Ini benar sehat ya.
0: Alhamdulillah, Uli sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya,
1: Tetap Tuhan bersama.
0: Iya, amin. Iya.
1: Yeah. Jadi ini sedikit ada informasi, benar.
0: Iya, apa, Wo?
1: Kebetulan ini mungkin belum ada lah dapat informasi, benar ya.
0: Iya, apa itu ya?
1: Ada berita duka tempatnya dengan setia dari Mbak Injil itu telah almarhum, benar.
0: Mbak Angel?
1: Ya, Mbak Angel yang di tanah kampung.
0: Itu Mbak Silpi itu udah unduh. Tapi yang sekarang Mbak Angelnya ya?
1: Sekarang Mbak Angel, dulu kan Mbak Silpi sudah almarhum juga. Sekarang Mbak Angel lagi pernah.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, kita doakan beliau ya. Semoga husnul khotimah ya, Bo.
1: Iya, Bunda.
0: Iya,
1: ya.
0: Kaget loh dengarnya. Biasa beliau hadir ya.
1: Memang betul dia tuh salah satu pendengar setia.
0: Iya. Berarti ngikutin Mbak Silpi. Aku sering-sering itu dulu suara-suaranya sama akan dengan Mbak Silpi.
1: Iya, nama suara tuh agak mirip.
0: Iya. Oke. Terima kasih ya, Wo. Udah ya. Memberikan informasi.
1: Terima kasih doa kan.
0: Iya.
1: Sudah 2 hari yang lalu, Bunda.
0: Di tanah kampung ya, Wo?
1: Iya, di tanah kampung.
0: Iya, oke deh. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dengar malam hari ini ya, Wo.
1: Mungkin ada kesalahan selama dia bergurau kan. Sama-sama kita maafkan, Bunda.
0: Ya, Wulio taunya dari mana?
1: Ada dari keluarganya sendiri, Bunda.
0: Oh, iya. Oke.
1: Keluarganya nelfon ke sini kan. Jadi memang kita tanya, memang betul.
0: Oke, terima kasih banyak infonya ya, Wo.
1: Ya.
0: Oke, baik ya.
1: Jadi salam-salam untuk sementara waktu kita rangkul saja sajalah menjadi satu benar ya.
0: Oke.
1: Salam apa terkecuali harapan kita semua senantiasa selalu kesehatan dan kekuatan dan.
0: Amin.
1: Jadi tetap semangat dan tetap ceria selalu sepanjang hari.
0: Okay, harapan benar ya. Iya dong. Oke.
1: Ya cuma itu aja benar ya.
0: Oke, terima kasih banyak, Wo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar di manapun Anda berada, barusan ada Wulio di Baltik ya. Dan tadi Wulio juga memberikan informasi kepada kita bahwa pemerhati RRI yang namanya Mbak Angel di tanah kampung ya, beliau sudah pergi menduli kita untuk selama-lamanya. Kita doain bareng-bareng ya pendengar ya, semoga beliau tenang di sana. Karena kita juga ingat ya kebaikan beliau, terus juga beliau juga sering bergabung di RRI Sungai Pono ya. Yang dulunya saya kira Mbak Angel sama Mbak Silvi itu orang yang satu, sama ya, karena memang suaranya mirip banget ya. Baik, terima kasih Wulio, dan kita coba untuk terima kembali yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Duhun.
0: Iya, Ika.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini baru balik dari tempat kerja Ikanya?
2: Enggak, sekarang sore udah pulang.
0: Udah pulang, alhamdulillah. Sehat ya, Ika?
2: Iya, jam 3 udah pulang.
0: Berarti pulangnya gak cepat ya dari tempat kerja yang lama ya, Ika? Alhamdulillah.
2: Iya. Bisa. Udah mencoba gabung dari awal, cuman tadi sempat langsung muter lagu.
0: Kan? Oh gitu. Iya jodohnya iya, sekarang. Ya jodohnya putus. Sekarang barangkali Ika. Oke oke. Ika mau diputar lagu yang mana sayang?
2: Kalau Iyet Bustami.
0: Boleh. Oh boleh.
2: Laksmana Raja di Laut.
0: Oke. Okay. Kita cobai apa ya, kemarin kan juga ada informasi dari koordinator ya, lagu-lagu Melayunya, lagu-lagu yang penyanyi Indonesia. Ini Iyet Bustami penyanyi Indonesia ya?
2: Indonesia iya.
0: Iya boleh, oke. Okay. Aduh kesalahan lidah bunda.
2: Laksmana
0: Raja di Laut.
2: Raja di Laut. Okay. Iya.
0: Lagunya buat siapa?
2: Ya, untuk semua-semuanya lah ya yang lagi monitor. Salam kompak, salam sehat. Ya sedih juga sih tadi dengerin berita yang dari Pak Waluyo tadi kan. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima lah ya, dilambangkan kuburnya, diterangkan kuburnya juga. Iya. Bapak pimpinan kita sehat di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Ketemu Ikanya kalau bilang di Jambi?
2: Enggak ketemu,
0: katanya
2: kemarin sempat pulang,
0: cuman
2: enggak ketemu.
0: Oh gitu, iya. Wow. Iya sama-sama Wong Jambi loh.
2: Iya cuman pernah main ke rumah Ika, pernah pas kebaran.
0: Oh gitu.
2: Udah lama sih. Iya, udah lama juga sih enggak pernah ketemu juga sih. Terakhir pas kapan ya, pas acara Indra ulang tahun RRI.
0: Oh, ya waktu Ika ke Jambi di ke RRI kemarin.
2: Iya. Terus pas acara pengantinnya Pak Emo yang salah satu penyiar perempat kan.
0: Iya. Oke, ini salut banget nih sama Ika. Ini loh apa ya pemerhati RRI yang apa?
2: Iya.
0: Hatinya dekat banget sama RRI.
2: Kalau Bunda ke Jambi ngabarin. Iya, kalau Bunda ke Jambi ngabarin, insya Allah Ika temuin.
0: Amin, insya Allah kalau ke Jambi ya,
2: Ika. Iya, okay. Ya udah.
0: Karena memang inilah dampak positif PEN RRI, kita bisa dekat ya, Ika ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, okay, Ika mau salam-salam buat siapa sayang?
2: Ya udah, nanti diwakilkan dengan putra air hangat atau putra gunung kunyit ya. Ya udah, untuk semua-semuanya salam kompak, salam sehat.
0: Amin.
2: Buatnya Bunda lagi jadi tunggu ya.
0: Oke, baik, nanti kita putarin.
2: Oke, buat Bunda juga tetap sehat. Tetap semangat juga.
0: Iya, makasih ya.
2: Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar di manapun Anda berada, Ika di Jambi ya. Oke, terima kasih. Kita beri apresiasi juga ya buat teman-teman kita yang di luar daerah ya, seperti Tajuddin di Minahasa, jauh-jauh loh ya. Abel-belain bergabung bersama kita. Juga ada Ika di Jambi. Terus juga kangen juga nih sama Setiawan di Tungkal ya. Dan juga ada Putra Lilipan di Lahat. Oke. Baik, pendengar RRI Sungai Penuh, intinya RRI itu adalah rumah rakyat Indonesia ya. Di bersama RRI kita bisa saling dekat. Kita bisa saling support tentunya ya. Bersama RRI kita juga bisa saling mendapatkan ilmu dan juga hiburan tentunya. Baik, terima kasih buat Ika di Jambi dan juga untuk Wolio di Baltik ya. Kita penuhi permintaan dari Wolio dan setelah itu baru permintaan dari Ika di Jambi ya. Oke, buat Wolio ya di Baltik. Oke, ini dia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh kan semuanya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung bersama saya untuk malam hari ini di ajang lagu-lagu Melayu. Pendengar, kita masih punya waktu cukup panjang ya. Yang mau bergabung masih kita tunggu di 0811 7870 9670. Selamat malam juga untuk yang berada di Peladangan ya. Di sana ada di Mas Go sana, ada Putra Gunung Kunyit, Putra Dewa, terus juga ada Pak Parel. Dan selamat malam juga buat Putra Bukit Namora, ada Mama Epa di Kemantan, terus juga ada Bunda Eni, Mbak Mar, juga ada Bunda Fana Fani, terus juga ada yang di Kayaro, juga ada Mama Bebe, Mas Rizal, terus juga ada Mas Jarwo, terus juga ada keluarga Pak Oli Rempong di Sako 2. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi ya, kita semua turut berduka cita ya. Salah satu dari pemerhati RRI Sungai Hapono ya telah pergi mendolong kita untuk selama-lamanya. Dan kita doakan semoga segala amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Baik, pendengar, di kesempatan malam hari ini masih dalam lagu-lagu Melayu untuk karena semuanya ya. Kalau kita dengarkan lagu-lagu Melayu ini, kita memang harus apa ya, kayak musiknya enak, terus juga bunyi gendangnya mempunyai ciri khas ya. Dan tentu lagu Melayu ini adalah lagu kebanggaan buat kita, karena tentu saja di daerah kita ya, lagu-lagu yang berirama Melayu ini ya identik juga dengan lagu-lagu yang mungkin harus kita lestarikan ya. Karena di Jambi juga banyak suku Melayu ya. Karena tadi saya bilang ya, kenapa lagu Malaysia, sebenarnya sih lagu Malaysia juga boleh ya, karena bagaimanapun juga kita dengan Malaysia itu satu rumpun tentunya. Karena lagu-lagu Melayu yang dari Malaysia juga banyak diminati oleh orang Indonesia tentunya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini masih terus hadirkan lagu Melayu. Dan kali ini kita alihkan ke lagu Melayu Jambi ya. Ada tembang yang dibawakan oleh Astri yang berjudul Gadih Mendalo.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk kan semuanya. Dan masih di ajang lagu-lagu Melayu untuk malam hari ini, yang mau bergabung masih kita tunggu di 08 11 7870 96 70.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini di ajang lagu-lagu Melayu. Karena pendengar, sebagian orang ya mungkin selama ini ya mungkin teman-teman di rumah juga lagu Melayu menjadi lagu favorit barangkali, karena memang bagaimanapun juga kita memang harus melestarikan ya lagu-lagu Melayu, karena bagaimanapun juga suku Melayu di Indonesia adalah salah satu kelompok etnis asli Nusantara yang utamanya tersebar di pesisir timur Sumatera, juga ada di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, hingga juga di Kalimantan. Sementara pendengar, di Indonesia Melayu berstatus sebagai suku bangsa yang diantaranya ada ratusan suku lainnya. Sementara bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Nah, tentu saja pendengar, ada beberapa aspek utama yang terkait dengan Melayu di Indonesia, ya, di mana suku Melayu di Indonesia merupakan salah satu populasi etnis yang sangat besar, terkonsentrasi di beberapa wilayah utama. Ada di Sumatera, seperti di Riau, Kepulauan Riau, terus juga ada di Sumatera Utara, ya seperti di pesisir Asahan dan Langkat, terus juga ada di Jambi, Sumatera Selatan, dan juga ada Kepulauan Bangka Belitung, serta juga di Kalimantan tersebar juga seperti di Sambas dan juga di Pontianak, serta juga di pesisir Kalimantan Timur. Karena pendengar, meski bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, kedua bahasa ini telah mengalami perkembangan dan juga penyempurnaan yang berbeda, sehingga menjadi bahasa yang memiliki banyak perbedaan dalam kosakata, ejaan, dan juga hafalan. Sementara di Indonesia, bahasa Melayu juga dipertahankan dalam bentuk dialek atau bahasa daerah asli, seperti di Melayu Riau, di Palembang, dan juga di Pontianak. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, dengan hadirnya lagu-lagu Melayu pada malam hari ini, otomatis juga kita juga akan melestarikan ya lagu-lagu Melayu yang tentu saja juga menjadi bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Baik, untuk pendengar yang masih terus menemani saya pada malam hari ini, dan kali ini pendengar, untuk Anda semuanya, saya akan hadirkan tembang yang berjudul Tirai Sulam Emas.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kita di ajang Lagu-Lagu Melayu untuk hari ini, edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan pendengar, merupakan tembang terakhir kita untuk Anda. Ada tembang yang berjudul Kaulah Kaca Menjadi Intan, merupakan tembang pamungkas. Dan yang pasti Anda jangan kemana-mana, saya masih terus temani Anda sampai ke farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dimanapun Anda berada, selamat malam tuh kan semuanya. Teman-teman lembut akan hadir menemani Anda untuk malam hari ini sampai ke informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, apa kabar Anda? Semoga aja untuk hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu pendengar, kita berharap besok menjadi hari yang terbaik buat kita semuanya. Selamat menikmati suasana malam hari ini, dan mungkin saja ada beberapa pekerjaan yang harus Anda tuntaskan. Kita yakin juga untuk Anda masih punya tenaga yang ekstra untuk menyelesaikannya. Dan harapan kita pendengar, apapun yang kita temukan hari ini, apapun yang kita peroleh hari ini, semuanya patut kita syukuri. Dan tentu saja dengan semangat yang tinggi, kita juga bisa introspeksi kalau hari esok akan menjadi hari terbaik buat kita semuanya. Dan kali ini pendengar, di informasi pukul 23 lebih 20 menit ada trio Ambisi.

0: Menurut penelitian, ternyata kuku di jari tangan lebih cepat tumbuh, yaitu 3,5 mm per bulan. Sedangkan kuku pada kaki hanya 1,6 mm per bulan. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kuku membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh panjang. Misalnya, kurangnya vitamin dan penyakit tertentu. Jika kamu kehilangan kuku, dibutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 bulan agar kuku tersebut tumbuh kembali.
1: Inilah kata bijak Galileo Galilei. Anda tidak bisa mengajari sesuatu kepada seseorang. Anda hanya dapat membantu orang itu menemukan sesuatu dalam dirinya.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Dan tanpa terasa pendengar, sekarang pukul 23:49 sampai di penghujung acara kita untuk malam hari ini pendengar. Dan kembali kami ingatkan untuk kenyamanan kita beristirahat, perlunya kehati-hatian dan waspada terhadap bahaya kebakaran atau mungkin juga bahaya-bahaya lain yang bisa saja mengintai. Yang penting mendengar, tetap selalu berhati-hati, jangan lupa kembali cek dari cek segala sesuatu yang membahayakan seperti api kompor, jok listrik, atau mungkin juga pintu-pintu yang belum terkunci dengan rapi. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saya pamit ya untuk malam hari ini. Merupakan tembang pamungkas kita ada Iwan Fals.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika anfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya bersama rekan teknik Januri dan juga rekan Aat Rifki pamit dari ruangan Anda untuk hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dari studio kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 105.

0: Mak, nemu duit celana kotor gak?
1: Berapa?
0: Kayaknya 30 ribu deh.
1: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
0: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
0: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50 ribu.
0: Nih, lihat.
2: Apa?
1: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini insyaallah kita bersua kembali tentunya dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan pendengar, di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 ya, bersama saya Hastu Landari dan rekan operator kita pagi ini ada Bung Ito dan juga teman-teman yang ada di Pemancar RRI yang tentunya akan tetap setia menemani untuk siaran RRI sepanjang hari ini. Dan pendengar, pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik mengenai akhlak pelajar dan adab terhadap guru ya. Dan pastinya juga Anda dapat bergabung nantinya secara langsung di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Dan tentunya setelah uraian yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita pada pagi ini, insyaallah akan bersama dengan narasumber kita ada Pak Ustadz Saddam Hussein SSY ya. Dan pendengar, terkait mengenai topik akhlak pelajar dan adab terhadap guru ya, adalah salah satu perilaku yang mencerminkan sikap baik, sopan, jujur dan juga disiplin serta bertanggung jawab dalam menuntut ilmu. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan dulu uraian topik dari narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Saddam Hussein SSY ya. Kita sapa dulu di ujung telepon, insyaallah, dan alhamdulillah kita sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, selamat pagi dan salam kenal Pak Ustadz ya. Iya, baik-baik. Pak Ustadz, di pagi ini kita akan bicara terkait mengenai akhlak pelajar dan adab terhadap guru. Nah, untuk itu sebelum pendengar kita bergabung bersama di pagi ini yang bertanya pada seputar tema ataupun juga di luar tema, kami persilakan terlebih dahulu Pak Ustadz untuk menguraikan topik kita pagi ini terkait mengenai akhlak pelajar dan adab terhadap guru. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini dalam keadaan alhamdulillah banyak nikmat yang kita rasakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu akhlak pelajar dan adab terhadap guru. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pentingnya akhlak dalam menuntut ilmu. Tujuan utama pendidikan dalam Islam bukan hanya mencetak orang yang pintar, tapi juga orang yang berakhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak dapat menjerumuskan seorang kepada kesombongan dan kerusakan. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karena itu, seorang pelajar harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik sebelum menghiasi dirinya dengan ilmu yang banyak. Di antaranya, ada beberapa akhlak pelajar atau etika seorang pelajar yang diterangkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Imam Abu Hazim Mubarak Hadratus Syekh Haji Hasim Asyari. Di antaranya adalah Yang pertama harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur menipu atau penuh rasa dendam. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus diniatkan karena Allah, bukan untuk mencari pujian atau kedudukan. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ilmu yang dicari dengan niat yang benar akan menjadi cahaya dan keberkahan dalam hidup. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pelajar adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Allah tidak menyukai orang-orang yang malas. Pelajar yang sukses adalah pelajar yang rajin, yang disiplin, yang gigih dalam menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya, akhlak seorang pelajar harus menghormati teman dan sesamanya. Pelajar yang baik tidak merendahkan teman-temannya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Janganlah sesuatu kaum merendahkan kaum yang lain. Di sekolah hendaknya saling menghormati, saling membantu, saling menjaga persaudaraan. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya masih banyak adab-adab seorang murid terhadap dirinya sendiri dalam menuntut ilmu. Namun adab terhadap guru yang harus dihadapi oleh seorang pelajar diantaranya adalah dalam Islam, kedudukan guru sangat mulia. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu dan membimbing kita menuju kebaikan. Menghormati dan memuliakan guru sebagaimana Allah katakan, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Karena guru adalah pewarisnya ilmu, maka memuliakan guru termasuk bentuk penghormatan terhadap ilmu itu sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku membuka lembaran kitab di hadapan guruku dengan sangat pelan karena menghormatinya. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian adab yang berikutnya adalah mendengarkan ketika guru berbicara. Ketika guru menjelaskan pelajaran, seorang murid hendaknya fokus mendengarkan dan tidak sibuk berbicara sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan penting yang menghargai orang yang memiliki ilmu. Para pendengar rahimakumullah. Adab yang berikutnya yang harus dimiliki seorang murid terhadap gurunya adalah tidak membantah guru dengan sombongnya. Jika ada perbedaan pendapat atau belum memahami pelajaran, maka bertanyalah dengan etika, dengan sopan santun. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dalam Al-Quran mengajarkan bahwa seorang pencari ilmu harus bersabar terhadap gurunya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendoakan guru. Salah satu bentuk adab yang sering dilupakan adalah mendoakan guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, doakan guru-guru kita agar diberikan kesempatan, keberkahan, umur, dan pahala yang melimpah. Para mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah sangat menghormati gurunya, yaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Bahkan setelah gurunya wafat, beliau senantiasa mendoakannya dalam setiap solatnya. Kata beliau, aku tidak pernah sholat kecuali aku mendoakan kedua orang tuaku dan guruku. Karena adabnya yang luar biasa kepada guru, Allah mengangkat derajat beliau menjadi salah satu imam besar umat Islam. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah beberapa adab seorang pelajar, akhlak seorang pelajar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar dan adab terhadap gurunya. Mungkin dapat kita diskusikan apa-apa yang harus dilaksanakan oleh seorang murid atau seorang pelajar. Ataupun akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murid terhadap gurunya. Kenanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian yang disampaikan pada topik yang akan kita perbincangkan di edisi hari ini ya. Dan pastinya pendengar, yang paling penting adalah akhlak ya, karena itu adalah hal yang penting, beradab terhadap guru, karena guru berperan membimbing dan mendidik siswa menuju ilmu dan akhlak yang mulia, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, para pendengar kita di mana saja berada pagi ini yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, kami membuka line telepon di 0811 6707 8850 ya. Dan selamat pagi juga untuk para petugas dan tentunya pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI, ada di Bungo di FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8 MHz, Bangko di 99,8 MHz, dan juga di Tungkal Ilir 99,0 MHz ya. Baik pendengar, untuk Anda ingin bergabung saya nantikan, baik melalui pesan WhatsApp juga kami akan sampaikan kepada Pak Ustadz, ataupun juga Anda yang ingin menelpon secara langsung di pagi hari ini di nomor yang tadi saya sebutkan ya, WhatsAppnya Pro 1 RRI Jambi. Baiklah, jangan kemana-mana Pak Ustadz, tetap di sini saja Pak Ustadz, kita break sebentar, setelah ini kita balik lagi bersama di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Iya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan saya akan sampaikan beberapa WhatsApp yang masuk pagi ini Pak Ustadz. Di pertanyaan pertama ini Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Ini di luar tema Pak Ustadz, apakah boleh? Dan saya ingin bertanya terkait mengenai bagaimana urutan sholat Pak Ustadz, sholat hajat, sholat taubat dan witir. Apakah boleh ini, apakah ini dikerjakan, apakah ini dikerjakan di sepertiga malam dan urutannya yang mana dulu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang ingin bergabung Pak Ustadz, kita coba angkat dulu Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Maslah di Tempino ya.
1: Iya.
0: Ya, silakan.
1: Kabar pasti.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Pak.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sebenarnya baik aja bukan kabarnya.
0: Iya, baik kabarnya.
1: Yang saya ingin tanyakan,
2: alhamdulillah saja. Silakan, Pak.
0: Halo.
1: Saya ingin tanyakan, kalau masjid, ada sebuah masjid, ya. Lampu masjid itu diwarna-warni, apakah itu salah ataukah bagaimana? Itu kalau penilaian saya, kalau masjid itu lampunya diwarna-warni itu diskotik, bukannya masjid.
0: Oke.
1: Itu kalau penilaian saya. Kalau penilaian orang yang nggak tahu, ya. Mungkin orang lain menilai bagus, mungkin kan?
0: Iya.
1: Kalau penilaian aku, itu bukan masjid, tapi diskotik.
0: Baik, baik.
1: Kalau penilaian aku, bagaimana Pak Ustadz?
0: Iya.
1: Kalau masjid lampunya diwarna-warni.
0: Oke, itu saja Pak Maslah.
1: Kalau menurut aku ya cukup yang satu lah, warnanya putih saja. Iya. Kalau menurut aku.
0: Baik, itu saja Pak Maslah.
1: Iya, cukup ya, itu baik. Saja pertanyaan saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz. Silakan, gimana?
2: Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Memang kalau masalah suatu yang baru, itu banyak pro dan kontranya ya, Mbak ya.
0: Iya, betul.
2: Termasuk juga lampu-lampu seperti yang warna-warni sekarang kan biasanya pada momen-momen seperti MTQ.
0: Iya.
2: Dihiasi dengan lampu warna-warni.
0: Memang
2: kalau kelihatannya sekarang itu lampu itu sudah menjadi kebiasaan kan, kalau dalam ada momen-momen saat Islam.
0: Iya, sebagai
2: untuk memeriahkan.
0: Iya, benar, memeriahkan.
2: Jadi boleh-boleh saja kalau untuk sekedar menghiasi kan, biar memeriahkan satu momen yang juga momen meriah kan. Namun kalau untuk keseharian memang tidak kelihatan, memang kurang bagus kan. Karena nggak ada momen tapi dihiasi dengan warna-warna. Mudah-mudahan terjawab Pak.
0: Oke, baik-baik.
2: Karena ini peristiwa yang pro kontra juga kan. Tergantung niat dari orang yang memasang ya.
0: Benar, benar sekali. Baiklah, selanjutnya nih Pak Ustadz ada yang bergabung. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Apa kabar, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
3: Apa kabar? Ini Pak Ustaz, saya mau nanya ini Pak Samuel ini dari DKI daerah Kumpelir ini.
0: Oke, baik.
3: Kemarin kan saya dari Jambi itu Pak Ustaz, agak melenceng dikit dari tema Ustaz, Pak Ustaz ya, tapi enggak apalah Pak Ustaz ya, yang penting tentang agama kan.
2: Iya Pak.
3: Gini Pak Ustaz, saya kemarin itu kan dari Jambi, jadi sedangkan masjid ini kan di daerah Kumpin, kadang-kadang itu di dalam posisinya.
0: Iya.
3: Jadi saya sholat Jumat itu Pak Ustaz, di perjalanan ini, di mobil ini Pak Ustaz, kadang-kadang itu sampai sholat terakhir Pak Ustaz, sholat terakhir itu dari Jumat. Jadi apa hukumnya itu Pak Ustaz? Sedangkan khutbah itu saya tidak dengar. Karena di perjalanan pas saya mau mampir ke masjid tersebut, sudah menepati sholat
0: masuk di
3: dua
0: akhir.
3: Rakaat Pak Ustaz. Di akhir. Gimana tuh Pak Ustadz? Apa kita harus bawa zuhur lagi? Apa gimana Pak Ustadz?
0: Oke, baik. Itu saja Pak Samuel.
3: Benar. Ya. Benar-benar itu aja.
0: Iya. Terima kasih. Oke,
2: terima kasih Pak Samuel. Ya. Dalam melakukan sholat Jumat, karena dua khutbah itu kan pengganti daripada dua rakaat sholat zuhur. Jika seorang jamaah ataupun seorang muslim yang tidak mengikuti dua khutbah, hanya mendapati dua rakaat sholat Jumat, maka sholat Jumatnya dapat, sah sholat Jumatnya, tapi harus dilangsungkan ataupun diganti dengan sholat zuhur. Karena tidak mendapati dua khutbah.
0: Oke.
2: Dalam jadi kondisi apapun itu harus mendapati dua khutbahnya, Mbak. Dua khutbah dan langsung diikuti dengan sholat Jumatnya. Barulah sholat Jumatnya tidak perlu diganti.
0: Oke. Baik, itu jawabannya Pak Samuel ya, dari Pak Ustadz kita. Benar-benar sekali. Baik, selanjutnya Anda ingin bergabung kembali di pagi ini dalam Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, pendengar, kami masih nantikan ya. 0811-6707-8850. Atau Anda yang ingin bertanya di pesan WhatsApp juga kami terima di nomor yang sama ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari WhatsApp yang tadi mengenai sholat Pak Ustadz. Urutan sholat tadi Pak Ustadz belum dijawab. Iya, benar.
2: Maka sholat sunnah yang dilakukan tadi kan sholat apa aja Pak?
0: Sholat hajat, sholat taubat, sama sholat witir.
2: Taubat
0: di sepertiga malam.
2: Dan witir. Kalau sholat hajat dan sholat witir, sholat taubat, itu bisa dilakukan di waktu kapanpun, dan nggak mesti dilakukan di malam hari.
0: Oke.
2: Okay. Di siang hari. Namun kalau sholat hajat dan sholat witir, memang sholat witir itu kan sholat sunnah penutup. Jadi setelah melakukan beberapa macam sholat seperti sholat hajat, sholat tahajud, kemudian ditutup dengan sholat sunnah witir. Kalau urutannya bisa dilakukan yang mana aja terlebih dahulu. Bisa sholat taubat dulu kalau mau ngerjakannya di malam hari kan. Karena sholat taubat itu kan kita istilahnya menyerahkan diri kita
0: pada Allah
2: atas kesalahan-kesalahan kita. Setelah kita bertaubat kepada Allah, baru kita minta apa hajat kita, dan lanjutkan sholat hajat, lanjutkan dengan sholat tahajud, dan ditutup dengan sholat witir. Itu Mbak.
0: Oke, baik-baik. Artinya sholat taubat ini bisa dilakukan tidak harus malam berbarengan dengan sholat tahajud.
2: Dengan sholat yang lain.
0: Iya, berarti setiap sholat lima waktu pun kita bisa melakukannya Pak Ustadz ya?
2: Iya, karena penghambaan apa, menyerah dirikan kita bahwa kita pengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kan.
0: Iya, baik-baik. Itu dia jawabannya ya untuk hamba Allah melalui pesan WhatsApp tadi. Selanjutnya, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Adi.
4: Iya.
0: Iya, silakan ada Pak. Silakan ada Pak Ustaz Saddam Husin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, ya Pak Adi.
4: Ya, silakan saya tanyakan. Ya, saya tanya kan tadi apa teman yang dari mana tadi? Dari DKI.
0: Dari
4: Kumpe.
2: Dari Kumpe ya.
4: Iya, mirip. Ya, pertanyaan saya mirip.
0: Iya.
4: Saya mengetahui di tempat saya itu ada seorang itu pergi sholat Jumatan. Tapi dia itu tertidur, Pak. Tertidur itu tangannya itu apa namanya megang lantai gitu, supaya mungkin tidak jatuh tidurnya. Ustaz itu mau tidak mau menegur saya, masalahnya dia lebih tua dari saya, terus juga bagaimana ya, saya itu agak segan dengan dia.
0: Iya.
4: Jadi bagaimana kira-kira hukumnya itu gimana? Hukumnya
0: membiarkan saudara kita tertidur gitu ya Pak Adi ya?
4: Iya, agak jauh juga dari tempat. Saya segan agak.
0: Agak ini segan.
4: Sholat ya sholat Jumat kan dia keras apa tidak? Okay. Ya kalau seandainya tidak sah ya mungkin insya Allah saya tegur nanti lain waktu kalau bisa sholat Jumat itu jangan sampai dia tidur gitu.
0: Iya, mudah-mudahan dia nggak tidur lagi ya Pak Andi ya.
4: Iya. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
2: Satu fenomena yang memang sering terjadi saat sholat Jumat, Mbak.
0: Iya, benar.
2: Mungkin bisa dirasakan oleh semua orang. Ketika sholat Jumat itu, ketika khutbah lagi dilakukan, itu banyak yang tertidur.
0: Ini efek kecapean, Pak Ustadz ya.
2: Ya, berbagai macam keadaan.
0: Iya, betul.
2: Kenapa warga tertidur. Satu, kalau tertidurnya pantatnya tidak bergerak sana sini dengan rasanya, maka wudunya masih sah, tidak batal. Tapi kalau wudunya sah, berarti ketika dia sholatnya masih tetap sah. Namun kalau tidurnya dengan lasaknya sehingga pindah-pindah kaki dan lain sebagainya sampai tidak sadarkan diri, maka wudunya batal.
0: Oke. Berarti mengulang wudu lagi batal, ya Pak Ustaz ya?
2: Wudu lagi. Kalau dia tidak tahu kalau wudunya batal, ikut sholat, berarti kan sholatnya tidak sah.
0: Oke. Baik.
2: Jadi kalau yang tertidur, selagi tertidurnya tidak lelap,
0: hanya beberapa detik gitu Pak Ustaz ya?
2: Hanya beberapa detik, masih mengikuti khutbahnya, maka sholatnya tetap sah.
0: Oke, baik, itu jawabannya Pak Adi ya. Selanjutnya nih Pak Ustaz, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Saya Obi di Simpangkawat.
0: Pak Robi.
5: Obi,
0: iya Pak. Obi di Simpangkawat. Silakan Pak Obi, ada Pak Ustadz Sadam Hussein.
5: Ya, ini dengan Mbak siapa, maaf?
0: Ini dengan Mbak Asti Wulandari.
5: Mbak Bulan, iya. Pak Ustadznya mohon maaf baru buka radio nih, Pak Ustadz siapa nih?
0: Iya, tadi dengan Pak Ustadz Sadam Hussein kita saat ini.
5: Oh iya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umi, silakan.
5: Iya, begini, ini mau bertanya Mbak Wulan dan Pak Ustadz ya.
0: Iya, silakan Pak Umi.
5: Yang pertama, saya ya pernah waktu belajar ini dulu diterangkan sama guru ini, kalau kita sholat subuh itu kesiangan tidurnya misal atau karena ya kesiangan lah tidurnya gitu ya, atau telat lah waktu subuhnya itu telat, itu ada yang bilang nanti dikodok ketika waktu sholat duha itu berbarengan dengan sholat duha, jadi menunggu matahari naik sedikit gitu ya. Jadi jangan ketika matahari menjelang terbit gitu, nggak boleh katanya. Tapi yang kedua dikatakan jam berapapun ketika bangun itu langsung itulah waktunya gitu, kapanpun jamnya itulah waktunya ketika baru bangun gitu. Nah sedangkan saya juga kadang-kadang memang telat di telat jam udah hampir habis waktunya baru bangun misalnya kan. Itu sedangkan kita kan ada faktor-faktor lain, contohnya saya buang air kecilnya ini kurang lancar. Jadi kan makan waktu untuk menuntaskan air kencing ini kan, kalau kita sembarangan belum tuntas kita langsung saja sudah disudah itu kan itu nggak benar juga kan, harus tuntas, harus bersuci gitu ya. Jadi makan waktu buang air kecilnya ini, jadi sehingganya waktunya semakin habis kan. Nah,
0: hari
5: jadi
0: semakin siang gitu. Gitu ya Pak.
5: Jadi ada faktor-faktor lain gitu kan. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustaz, saya pernah mendengar juga kalau kita sholat subuhnya itu sudah mepet waktunya, sehingganya kita nggak sempat qobliyahnya tuh, qobliyahnya nggak sempat, jadi kan yang wajib aja. Katanya sholat qodho, sholat qobliyahnya bisa dilakukan ketika duha nanti gitu katanya. Itu gimana Pak Ustaz?
0: Oke.
5: Dan kalau kita sholat subuhnya telat juga diqodho nanti setelah ketika sholat duha, sholat subuhnya dengan sholat qobliyahnya bisa ketika qodho, ketika sholat duha gitu.
0: Baik, itu saja Pak Ogi.
5: Terima kasih. Iya, Mbak Wulan, Pak Ustaz, terima kasih.
0: Oke.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz untuk penjelasannya.
2: Mungkin Mbak, ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Bahwa Rasul ketika itu bersama sahabat, ternyata setelah bangun itu terbangun karena sinar matahari terkena pada pipi seorang sahabat. Karena berarti kan kalau ada sinar matahari yang sudah menyentuh pipi, itu berarti kan sudah cukup siang kan. Nah, maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk melakukan langsung sholat sunnah qobliyah dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Itu di berdasarkan hadis inilah maka para ulama fikih memperbolehkan langsung melaksanakan sholat subuh kapanpun terbangunnya dengan satu sebab bahwa memang tidak disengaja. Kalau disengaja seumpama nih bangun jam 4 atau jam 4:30 menjelang sholat subuh mau dilanjutkan lagi tidur lagi, itu kan berarti kan sudah disengaja.
0: Iya betul,
2: disengaja, maka tidak boleh meninggalkan sholat subuh. Jadi qodho seperti yang disampaikan oleh Bapak Obi tadi, kalau dengan tidak sengaja maka kapanpun dia terbangun, mau jam 8 siang pun, kalau dia tidak sengaja, maka boleh melakukan sholat sunnah qobliyah dan dilanjutkan dengan sholat subuh.
0: Iya, tapi kalau mengulur waktu, tunggu bentar, dikit lagi gitu Pak Ustadz, berarti sengaja ya Pak Ustadz ya?
2: Sengaja.
0: Baik. Iya.
2: Ampun, mudah-mudahan kesengajaan ini tidak diulang-ulangi kembali kan.
0: Iya,
2: itu yang untuk yang pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh itu karena keutamaannya lebih besar dari sisi dunia ini, maka para ulama boleh mengqodho sholat sunnah qobliyah setelah dilaksanakannya sholat subuh. Seumpama ini karena perjalanan menuju masjid nih agak lumayan jauh. Ternyata sampai ke masjid orang sudah sholat subuh. Kan kita ketinggalan sholat qobliyahnya.
0: Iya benar-benar.
2: Maka boleh diqodho setelah sholat subuh ya.
0: Baik. Berarti itu jawabannya ya untuk Pak Obi ya. Selanjutnya ada yang bergabung Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Samsuri, apa kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya ada Pak Ustadz Saddam Hussein.
6: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Pak.
6: Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan masalah zikir dengan Allah setiap hari ya. Zikir itu apakah mana yang paling bagus? Apakah subhanallah, apakah la ilaha illallah, kan itu yang saya tanyakan kan. Itulah Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini penelpon terakhir kita Pak Ustadz ya. Sekaligus nanti setelah Pak Ustadz menjawab pertanyaan dari Pak Samsuri, bisa menutup acara kita pada pagi ini Pak Ustadz ya, silakan.
2: Ini pertanyaan Pak Samsuri mengenai zikir.
0: Zikir yang terbaiknya.
2: Mana yang paling utama?
0: Iya, betul.
2: Zikir itu mengingat Allah. Mm-hmm. Jadi kalau bacaan zikir boleh yang mana saja, boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Boleh juga ada sebuah hadis yang mengatakan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena intinya zikir itu bukan sebatas ucapan di lisan, tapi juga harus tertanam di kalbu dan harus dipraktekkan dengan afal, dengan perbuatannya. Jadi walaupun basah lidahnya dengan zikir beribu-ribu, berkali-kali dia zikir sampai jutaan kali zikir, tapi perkataannya tidak mencerminkan dengan zikirnya, perbuatannya tidak mencerminkan dengan zikirnya, maka zikirnya pun sia-sia belaka. Intinya zikir itu adalah membasahi lisan, kemudian tertanam pada kalbi, pada hati, dan diterapkan dengan perbuatan. Semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya, intinya kita melakukan zikir, Pak Ustadz, ya, bisa dengan yang mana saja seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Baiklah. Baik, Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih untuk pagi ini kita bisa bersama memberikan informasi-informasi dan tentunya juga ini sangat bermanfaat sekali, Pak Ustadz, ya. Dan mengakhiri kebersamaan kita pada pagi ini, mungkin ada yang ingin Pak Ustadz sampaikan sebagai kesimpulan sekitar 1-2 menit saja di pagi ini, kami silakan, Pak Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita renungkan, siapa yang mengajari kita membaca, siapa yang membimbing kita memahami ilmu, siapa yang dengan sabar menjelaskan pelajaran berulang-ulang, mereka adalah guru-guru kita. Maka oleh sebab itu hormatilah mereka selama mereka masih hidup, doakan mereka ketika mereka telah tiada. Ingatlah sebuah nasihat, sebuah ulama, nasihat seorang ulama, ilmu yang sedikit tetapi berkah lebih baik daripada ilmu yang banyak namun tidak berkah. Mungkin hanya itu. Ya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
0: Ya, baiklah. Terima kasih, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Polres Kerinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika. Di Sub Kota Sungai Penuh siapkan peraturan Wali Kota Sungai Penuh untuk tertibkan sistem parkir. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Wendy Dicitra. Pendengar, Polres Kerinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi yang beroperasi melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dua orang tersangka diamankan termasuk seorang aparatur sipir negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Laporan Desi Hermila.
2: Polres Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH atau UJ, 56 tahun, dan NH alias HR, 49 tahun, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasatres Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yanda Kusuma mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus tempel, yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram tersebut, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di Kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun Dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
3: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengakui udah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli, jadi dia menjual atau jadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain. Masih yang melakukan penyelidikan.
2: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasatres Narkoba Polres Kerinci mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung yang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
4: Kita selama bulan Mei sampai sampai dengan Juni kita sudah melakukan upaya penyusunan peraturan wali kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
1: Dianda Putra menambahkan pihaknya juga menghimbau para pengendara di kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta masyarakat tidak memarkir kendaraan secara sembarangan, terutama di daerah yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan berharap terciptanya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan bersama di kota Sungai Penuh. Pendengar, kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh melalui seksi Bimas Islam kembali menggelar kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau catin di bawah KUA Kecamatan Sungai Penuh. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh dengan mengusung tema Satu Atap Menuju Jannah. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Haji Hardiman SAGMM. Dalam sambutannya sekaligus materi yang disampaikan, ia menekankan pentingnya kebijakan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya transformasi ketahanan keluarga. Ia juga mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahir tetapi juga tanggung jawab besar dalam membangun peradaban melalui keluarga. Bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk membekali para calon pengantin dengan wawasan, pengetahuan serta keterampilan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam kegiatan tersebut, Hardiman juga menyinggung bahaya perkawinan dini. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk bersama menjaga dan mencegah terjadinya pernikahan dini.
5: Dengan bersama-sama

0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Mendengar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melakukan koordinasi berbagai pihak terkait guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar di musim libur sekolah. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Kita diskusi selalu melakukan komunikasi dan koordinasi terkait sehingga hal-hal yang kita khawatirkan di masa libur ini tidak akan terjadi. Ya, kita juga harus komunikasi dengan di subkomunitas yang ada di Provinsi Jambi. Kita sampaikan, kita informasikan bahwa juga ada informasi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan langkah-langkah yang harus kita ambil di musim libur ini.
0: Selain itu, Dishub juga melakukan pemantauan terhadap arus penumpang dan kendaraan di sejumlah titik transportasi, termasuk Terminal Alam Berajo yang menjadi salah satu pusat keberangkatan penumpang di Kota Jambi. Atma Jaya menjelaskan pihaknya turut meningkatkan pengawasan terhadap armada angkutan umum melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan atau rem cek. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan layak jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga menghimbau masyarakat untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama liburan. Pendengar, dalam rangka memperingati 10 Muharram 2026, pemerintah Provinsi Jambi kemarin menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama anak yatim yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kegiatan yang melibatkan kolaborasi bersama lembaga zakat, filantropi hingga unsur pemerintah daerah ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Mahbub Daryanto menyampaikan, sebanyak 2.000 anak yatim kemarin mengikuti kegiatan berbagi bahagia atau lebaran anak yatim secara langsung. Sementara total penerima santunan di seluruh Provinsi Jambi mencapai 6.703 anak.
2: Alhamdulillah hari ini ada 2.000 anak-anak yang akan bersama-sama kita merayakan lebaran yatim tahun ini. Dan kami berharap kegiatan ini akan berjalan terus. Tadi sudah disapa oleh Pak Menteri Agama, alhamdulillah di Jambi, baik Basnas maupun LAS, alhamdulillah sudah sangat aktif sekali.
0: Sementara itu, pendengar, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial terhadap anak yatim dan kaum duafa.
3: Tentu hari ini, anakku semuanya, kita berbahagia bahwa hari ini adalah 10 Muharram. Alhamdulillah juga hari ini serentak di Indonesia. Di Jambi ada 6.703 orang anak. Di sini ada 2.000 orang anak yang akan disantuni hari ini. Ini adalah bantuan dari ASN, baik dari Kemenag dan Pemda, termasuk juga sumbangan dari masyarakat.
0: Gubernur juga menambahkan bantuan yang terkumpul dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai pihak termasuk ASN, organisasi perangkat daerah, serta donatur masyarakat. Bahkan total dukungan yang dihimpun mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Selain santunan uang, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian makanan siap saji serta dukungan dari pelaku usaha, termasuk penyediaan ribuan paket makanan.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini, tepatnya Jumat 26 Juni 2026. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau aplikasinya RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar, informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Jambi se-Indonesia untuk Kamis 26 Juni 2026. Untuk di wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, Medan, Padang, dan Jambi, hujan dengan intensitas ringan, lalu di Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang berawan tebal, Palembang dan Pangkal Pinang berawan, Bandar Lampung udara berkabur. Sedangkan di Pulau Jawa seperti di Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta cerah berawan, Bandung dan Semarang berawan, Yogyakarta dan Surabaya udara kabur. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram udara kabur. Kalimantan seperti di Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Lalu di Sulawesi seperti di Makassar, Mamuju dan Kendari hujan dengan intensitas ringan, Manado, Gorontalo dan Palu berawan tebal, lalu di Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

Informasi lalu lintas yang akan kami hadirkan selanjutnya untuk Anda di pagi hari ini di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini masih terlihat ramai lancar. Kehati-hatian kita juga sangat dituntut dalam menggunakan kendaraannya. Selalu gunakan helm berstandar SNI bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 2. Kenakan sabuk pengaman atau safety belt bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 4. Dan lengkapi segala surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraannya dan patuhi segala peraturan berlalu lintas.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang.
3: Sekali teknologi di udara, adalah alat tetap kamu yang di menentukan udara. Arah.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.